digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Treasure, lewat lagunya Saruru ya, yang udah temani kita untuk pagi hari ini. Dan tentunya saat ini teman Pro 2 tengah berlangsung upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan RRI Bengkulu ya. Dan kayaknya aku yakin juga para instansi-instansi dan juga beberapa perkantoran ya hari ini juga melaksanakan upacara kemerdekaan ya teman Pro 2. Tentunya banyak harapan-harapan yang tentunya disampaikan oleh masyarakat Indonesia di ulang tahunnya yang ke-81 ya. Jadi kalau kalian punya harapan-harapan untuk Indonesia, boleh dong kasih harapannya, tulisin harapannya di kolom komentar kita ya teman Pro 2. Nanti aku bacain harapan-harapan kalian ya untuk Indonesia di tahun-tahun mendatang. Oke, baik teman Pro 2, kita sambil nungguin juga nanti juga akan ada teman-teman dari RRI ya, dari teman-teman reporter, dari pemberitaan juga akan menyampaikan informasinya untuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Vidya ya. Dan tentunya teman Pro 2, untuk pagi hari ini ya, kita bacain beberapa yang sudah gabung ya. Ini netizen-netizen yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Apa komentar kalian atau mungkin apa harapan kalian untuk Indonesia yang ke-81? Ini tidak ada namanya ya, rata-rata yang berkomentar. Tapi yang pertama ini aku bacain. Semoga Indonesia di usia 81 tahun makin maju, rakyatnya makin sejahtera, dan gak ada lagi yang merasa tertinggal. Merdeka katanya. Oke. Terus ada lagi, harapannya simpel kak, semoga harga kebutuhan tetap terjangkau, lapangan kerja makin banyak, dan anak muda punya ruang untuk berkembang. Oke. Terus ada lagi teman Pro 2, ada Lika, semoga Indonesia bukan cuma maju infrastrukturnya tapi juga maju pendidikannya, sehat masyarakatnya, dan adil untuk semua. Oke, baik. Kalau kalian ada lagi gak nih teman Pro 2? Mungkin harapan-harapan dari kalian semuanya teman Pro 2 untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-81 ini. Ya kalau banyak dari netizen-netizen pastinya berharap Indonesia cepat bisa pulih ya. Emang kenapa Indonesianya? Kenapa berharap cepat pulih? Emang lagi sakit, tapi kita berharap ya. Kan beberapa hari terakhir terlalu banyak sekali bencana-bencana, mulai dari kebakaran, kemudian banjir, terus juga terjadinya gempa kemarin yang sangat dahsyat ya teman Pro 2 di NTT, bahkan sempat ada tsunami kecil ya katanya. Jadi kita berharap bahwa Indonesia bisa segera bangkit, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, semoga bisa segera mendapatkan bantuan, uluran tangan, baik dari masyarakat Indonesia atau bahkan dari pemerintah sekaligus gitu ya. Nah teman Pro 2, tentunya video masih nemenin kalian untuk pagi hari ini karena ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Aku pengen banget dengar harapan-harapan dari kalian semua teman Pro 2 untuk Indonesia di ulang tahunnya ke-81. Boleh dong kasih komentarnya ya di live TikTok kita, atau kalau kamu pengen gabung lewat Wawa juga bisa ya teman Pro 2 ya. Aku tuh

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi ya di gelaran untuk pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan masih ngebacain juga komentar-komentar dari netizen Indonesia. Jadi kalau seandainya teman Pro 2 ada harapan-harapan untuk Indonesia, kalian boleh banget ya berkomentar di TikToknya Pro 2 Bengkulu ya. Di usia 81 tahun, semoga Indonesia semakin kuat menghadapi tantangan zaman dan tetap jadi rumah yang nyaman buat generasi berikutnya. Amin. Harapan anak muda katanya, semoga bisa punya masa depan di negeri sendiri, berkarya di sini, sukses di sini, tetap bangga jadi orang Indonesia. Azik ya. Terus ada lagi, semoga Indonesia makin aman, damai, toleran, dan masyarakatnya gak gampang terpecah cuman gara-gara beda pilihan ya, teman Pro 2. Dan satu lagi ada yang berkomentar, semoga pendidikan makin bagus dan merata karena masa depan Indonesia ada di anak-anak muda hari ini. Baiklah teman Pro 2, sementara baru itu ya yang sudah bergabung. Kalau kalian juga punya komentar-komentar untuk harapan-harapannya untuk Indonesia, boleh gabung komentar kita ya di TikToknya @pro2bengkulu.

0: asik sendiri dong.
1: Pribahasa Nusantara. Hati yang suka peringan beban. Artinya, pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan terasa ringan.

0: Bidadari Bengkulu kembali menggelar audisi Bida Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bida Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Mic

Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Bernadia lewat lagunya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan untuk saat ini. Yes, aku setuju banget ya, gimana pun keadaan kita, yang bisa menyelamatkan diri kita ya cuman diri kita gitu ya. Kalau kita berharap pada pemerintah lagi ya, pemerintah tuh banyak banget kerjanya ya teman Pro 2. Jadi ya apa yang bisa kita kerjakan saat ini kita kerjakan gitu ya. Dan mungkin ada harapan-harapan lagi dari teman Pro 2 yang ingin disampaikan untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini. Boleh banget kamu sampein ke WhatsApp kita ya, ke 0811-73-22-330 teman Pro 2. Ini ada beberapa yang belum sempat pindah bacain tadi ya teman Pro 2. Ini harapannya gak muluk-muluk kak, katanya Indonesia sehat, rakyatnya bahagia, ekonominya kuat, dan masa depan anak cucu kita nantinya lebih baik. Dirgahayu Indonesia. Terus ada lagi nih teman Pro 2, semoga di usia 81 ini Indonesia makin keren di mata dunia katanya, tapi tetap gak kehilangan identitas dan budaya sendiri. Okay, setuju. Dan buat Indonesia ada lagi nih, semoga ke depan bukan cuma makin maju tapi juga makin manusiawi, semua punya kesempatan yang sama untuk tumbuh. Okay. Terus ada lagi nih, aku sebagai Gen Z kak punya harapan semoga kerja keras benar-benar punya hasil, pendidikan makin terbuka dan kesempatan buat anak muda juga makin luas. Amin. Terus ada Fandi kali ini di Lingkar Barat, semoga Indonesia tetap jadi tempat kita pulang ya kak. Aku lagi ngerantau nih, tempat kita berkarya dan tempat kita membangun mimpi. Oke, amin. Kamu merantau di mana, Fandi? Fandi di Lingkar Barat tapi dia lagi merantau. Oh, mungkin dia anak rantau di Bengkulu ya. Oke. Terus lanjut ya, 81 tahun bukan cuma soal bertambah usia, tapi soal terus belajar jadi negara yang lebih baik. Semoga Indonesia makin adil dan makmur. Oke, aku setuju deh teman Pro 2. Nanti kita coba bacain lagi kalau ada lagi yang masuk ke sini ya teman Pro 2. Kamu boleh banget sampein harapan-harapan kamu untuk Indonesia ya. Kedepannya apa harapannya boleh disampaikan teman Pro 2 ke WhatsApp kita ya, ke 0811 73 22 330.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk pagi hari ini ya, kita sudah tersambung di line telepon bersama rekan Anggrit. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Anggrit. Halo. Oke. Ternyata belum bisa ya teman Pro 2 ya. Kita coba lagi. Oh bentar. Di line telepon ini kali ya. Halo Bang Anggrit. Halo. Oke. Ush. Halo Bang Anggrit. Halo.
1: Gak ada suaranya Vidya.
0: Halo. Kalau ini ada suaranya nggak? Halo. Halo. Oke, baiklah. Oh, suara videonya yang nggak ada katanya ya. Tunggu. Kita coba. Halo? Iya, harusnya kalau ini video ada ya. Kita coba lagi ya. Halo? Baiklah. Ini masih bisa coba ya teman Pro 2 untuk bisa terhubung bersama rekan Anggrit ya, yang hari ini sedang berada di Balaraya Semarak teman Pro 2 dalam acara pengibaran bendera merah putih ya, dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Nanti kita akan coba menghubungi kembali rekan Anggrit ya. Jadi kita langsung aja ya untuk coba kembali terhubung ya bersama rekan Anggrit. Jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, teman Pro 2 kembali video coba terhubung bersama rekan Anggrit. Halo, selamat pagi, Bang Anggrit. Halo. Oke. Masih belum bisa terhubung ya teman Pro 2. Baiklah. Tampaknya ini ada sedikit trouble, tapi ya mudah-mudahan ya ini bisa segera teratasi ya teman Pro 2 untuk pagi hari ini, supaya kita bisa kembali terhubung bersama rekan Anggrit ya. Kita pengen tahu nih bagaimana suasana di Balai Raya Semarak teman Pro 2. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi ini cuaca bisa dibilang cerah ya, kalau menurut prediksi dari BMKG ya, teman Pro 2. Kisaran 25 sampai 33 derajat Celcius lah. Dan untuk kelembabannya sendiri itu berada di kisaran 65 sampai 91%. Jadi buat kamu mungkin yang hari ini punya kegiatan untuk 17-an ya, teman Pro 2, mulai dari upacara, kemudian acara-acara seperti lomba-lomba Agustusan ya. Pokoknya buat kamu dah yang mau beraktivitas di luar, tetap nyamanin diri kamu dan jangan lupa untuk bawa air minum ya. Jangan lupa juga lindungi diri dari terik matahari. Jadi kalau seandainya kan suka ada tenda-tenda tuh kalau lomba-lomba ya. Kalau lagi enggak main ya udah di bawah tenda gitu. Pokoknya lindungi diri kalian dari terik matahari. Cuaca cerah, semangat juga harus cerah dong. Kan sekarang lagi 17-an ya kan. Jadi harus apa? Tersenyumlah.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi. Mumpung masih ada. Nanti besok enggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata. Saat memborong barang melebihi kebutuhan, pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, satu lagu miliknya Glenn Samuel lewat lagunya Siapa Menyangka ya. Sudah temani kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana Vidi harus pamit ya Teman Pro 2 setelah ini ya. Kamu bakal ditemani sama Intan di Santai Siang. Kalau gitu pesan Vidi enggak muluk-muluk deh kayaknya ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita semua boleh berharap bahwa Indonesia, ya semoga aja 81 tahun ini bukan cuma soal bertambahnya usia gitu ya, tapi juga bisa menjadi negara yang lebih baik, dan semoga Indonesia makin adil dan makmur. Ya tentu dong, kita setiap orang punya punya harapan-harapan tersendiri gitu ya untuk cita-cita Indonesia ke depan ya. Karena kayaknya kita mau dibilang tertinggal, sebenarnya cukup tertinggal ya sama negara-negara tetangga gitu ya. Tetangga aja yang kita lihat kayaknya Indonesia tuh terlalu banyak yang bisa kita gali gitu ya, mulai dari budaya dan juga alamnya. Harusnya kita yang punya dan kita yang bisa menguasai itu ya kan. Jadi berharaplah bahwa ekonomi Indonesia juga bisa stabil, rakyatnya bisa lebih bahagia lagi gitu ya, dan Indonesianya juga semakin kuat. Kalau gitu Vida pamit deh dari ruang dengar ya Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita bernama saya.
1: Dedi Dukun.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki. Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Kiki.
1: Enggak.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Selamat hari kemerdekaan untuk kamu. Di santai siang hari ini bareng Intan, buat kamu yang pengen request-request lagu di momen kemerdekaan ini, kamu boleh banget loh join, bisa ke TikTok @pro2bengkulu karena aku juga live di situ sampai jam 12 nanti. Kamu kasih tahu aja kamu pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa. Atau kalau ada yang mau sharing-sharing hari ini udah ngapain aja nih selain upacara, apakah kamu juga menantikan lomba-lomba 17-an kayak makan kerupuk, tarik tambang, atau ada lomba-lomba yang lain, pengen nungguin panjat pinang kah? Boleh ya share ke TikTok @pro2bengkulu atau kamu bisa juga chat aku di 08 11 73 22 330.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sabar deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, ini lagi bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah, masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Teman Pro 2, coba ngaku deh, siapa yang tiap 17-an tuh bilang, aku gak ikut lomba sih tahun ini, gak usah lah ikut lomba, tapi pas ada lomba kayak malah paling semangat. Aku pengen tahu dong, kamu tuh di lingkungan rumah kamu atau mungkin di tempat kerja kamu ada kegiatan 17-an apa aja guys? Adakah yang ikut lomba makan kerupuk? Ada yang ikut balap karung mungkin? Atau kamu justru jadi panitia yang sibuk dari tadi pagi? Cerita dong keseruannya hari ini ngapain aja. Sekalian kamu boleh juga request lagu yang paling pas buat nemenin suasana 17-an kamu hari ini ya. Langsung aja kirim requestannya di TikTok, karena aku juga lagi live di TikTok @pro2bengkulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

PBRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Teman Pura 2, ada pemandangan keren banget dari perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia hari ini. Ada 17 penerjun Kopassus TNI melakukan aksi terjun payung bertajuk Victory Jam di langit Jakarta. Mereka membawa dan mengibarkan merah putih membentuk formasi 17 kanopi melambangkan tanggal 17 Agustus. Gak cuma itu, mereka juga membentuk beberapa formasi yang menunjukkan kedisiplinan, ketepatan, dan kekompakan, dan akhirnya seluruh penerjun berhasil mendarat dengan sempurna di kawasan Monas. Keren banget sih tadi, aku kayak selalu suka lihat aksi terjun payungnya itu, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Hari ini kamu ngapain? Kamu ikut lomba kah? Tadi sempat upacara kah? Atau lagi santai-santai aja di rumah? Yuk cerita ke aku, sekalian request lagu favorit kamu buat nemenin siang ini.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparan. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pura 2, kalau kamu punya SIM yang masa berlakunya tuh habis tepat hari ini 17 Agustus 2026, gak usah panik walaupun ya gak bisa diperpanjang hari ini karena emang ada dispensasi khusus. Biasanya SIM yang udah lewat masa berlaku itu harus dibuat baru dan perlu ikut lagi ujian teori, ujian praktik. Tapi kalau misalkan habis pas banget nih 17 Agustus, itu masih bisa diperpanjang tanpa bikin baru. Jadi kan pelayanannya tuh buka lagi besok tanggal 18 Agustus. Jadi yang SIM-nya habis hari ini itu bisa melakukan perpanjangan besok. Tapi jangan sampai kelewat. Kalau nggak diperpanjang di tanggal 18 Agustus, ya udah berarti mekanismenya itu harus kembali penerbitan SIM baru. Coba deh kamu cek dulu dompetnya, cek HP-nya, apakah SIM kamu masih aman atau justru masa berlakunya tuh bikin deg-degan, teman Pro 2.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Pro 2, buat kamu lulusan SMA atau sederajat yang lagi cari sekolah kedinasan, merapat-merapat, ada kabar dari Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin yang buka seleksi kedinasan 2026. Dan kabar baiknya, lulusan SMA sederajat dari semua jurusan itu bisa daftar. Pendaftarannya dibuka mulai 18 sampai dengan 30 Agustus secara online lewat portal SSCASN. Ada 4 program studi yang tersedia dari perancangan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, sampai pembangunan hukum. Jadi beberapa syaratnya itu usia pendaftar maksimal 21 tahun, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika minimal 70, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan ketentuan lainnya. Jadi buat kamu yang ngerasa kayaknya ini cocok nih buat aku, jangan cuma dipikirin aja, catat tanggalnya dan cek persyaratan lengkapnya sebelum kamu daftar.

0: Dengan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, hari ini 17 Agustus bukan cuma soal merah putih berkibar di mana-mana, tapi ada merah putih juga yang lagi berjuang di lapangan bulu tangkis. Indonesia mengirim 14 wakil ke kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di India. Dan hari ini 4 wakil Indonesia turun bertanding di babak 64 besar. Ada Putri Kusuma Wardani dan Talita Ramadhani Wiryawan dari Tunggal Putri, Alwi Farhan di Tunggal Putra, serta pasangan ganda putri Isyana dan Rinjani. Pertandingan dari jam 10:30 tadi, kita kasih dukungan aja nih buat para pejuang merah putih supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kamu punya atlet atau cabang olahraga favorit, boleh banget juga kamu kirim-kirim doa dan dukungannya biar makin semangat nih berjuang untuk Indonesia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. LPBRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia, berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi, serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.ri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau kata indonesiabaik.id, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang menggunakan kata sandi sederhana untuk akun digital mereka. Kayak misalnya 123456, admin, terus pakai kata user, password gitu ya. Padahal sebetulnya kalau pengen aman, kamu tuh harus bikin kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol di password kamu, terus jangan masukin info pribadi. Hindari juga urutan angka dan huruf, bedakan kata sandi tiap akun. Gak usah lagi tuh pakai 123456, karena itu jadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan paling gampang diretas.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak kamu ngerasa panik, gugup, terus akhirnya keringetan di tangan? Banyak banget kayak tangannya tuh sampai basah, teman Pro 2. Nah, ternyata dari kompas.com katanya konsentrasi kelenjar keringat di tangan itu emang lebih banyak dibandingin sama di telapak kaki, di wajah, bahkan ketiak. Keringat yang keluar berlebihan ketika gugup itu disebut dengan hiperdrosis. Udahlah tangan berkeringat, detak jantung lebih cepat, mulut jadi kering, sakit perut gitu ya, pengen buang air kecil. Itu memang kondisi yang normal terjadi ketika orang tuh ngerasa gugup atau panik. Gimana cara mengatasi kondisi yang gak enak kayak gitu? Ternyata bisa dimulai dengan ngambil nafas panjang pas lagi kita lagi gugup atau lagi cemas. Tapi kalau kamu ngerasa emang anaknya tuh sering cemas, kamu bisa mulai untuk rutin yoga. Terus beberapa makanan, minuman kayak kafein itu bisa bikin seseorang lebih mudah berkeringat. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku tuh kalau panik, kalau takut, gugup, gampang banget tangannya tuh basah berkeringat, itu mulai kurangi konsumsi kafein, lebih oke diganti dengan buah dan sayuran, teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1.

Teman Pradua, kamu tahu nggak siapa sosok yang dipercaya bawa baki bendera merah putih dalam upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka hari ini? Dia adalah Selina Olivia Apriani Theo, paskibraka perwakilan Kalimantan Barat yang merupakan pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Selain Selina, ada juga putra-putri Indonesia dari berbagai daerah yang mendapat tugas penting. Salah satunya adalah M. Aryo Wira Zandika, pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu yang dipercaya menjadi pembentang bendera. Sementara pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti dari Kalimantan Selatan dan komandan kelompok 8 adalah Ahmad Fahri Mubarok dari Jambi. Keren banget nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cuci kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
1: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
4: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Teman Pradua, kalau biasanya kita lihat merah putih berkibar di tiang bendera, tapi kalau yang ini tuh beda ya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, merah putih dikibarkan di dasar laut Pulau Biak, Papua. Upacara bawah laut ini dilakukan oleh wanita selam Indonesia bersama dengan penyelam setempat di dua lokasi. Yang pertama di Catalina Point dan juga di Dede Point. Yang bikin makin seru, lokasi penyelaman ini menyimpan reruntuhan pesawat peninggalan Perang Dunia II sekaligus punya sejarah penting dalam perjuangan pembebasan Papua. Dan bukan cuma upacara aja, tapi para penyelam melakukan bersih-bersih pantai dan menanam mangrove. Pesannya itu, Indonesia punya wilayah laut yang luas banget, jadi mencintai Indonesia juga berarti menjaga lautnya.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau dapat undangan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana, kira-kira isi tas souvenirnya apa aja ya? Ribuan tamu undangan yang hadir di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini ternyata mendapatkan dua tas souvenir warna coklat dan putih. Tas coklat yang dibuat dari bahan mirip karunggoni berisi sarapan, kudapan ringan, dan minuman isotonik. Sementara tas putih itu isinya lebih seru lagi tuh. Ada bukunya, terus ada kayak cangkirnya, ada baju, sampai handuk. Ada tuh salah satu tamu, umurnya baru 12 tahun, asal Kupang, dia tuh kayak, aduh, grogi banget, tapi juga senang karena pertama kalinya bisa menghadiri upacara di istana.

0: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: LPPR RI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang nggak bisa bayar, nggak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga nggak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pradua, kalau biasanya lomba 17-an itu kan balap karung atau makan kerupuk, tapi yang satu ini levelnya beda nih. Jadi di Jakarta Barat itu ada lomba tarik bus double decker. Waduh, pesertanya bukan cuma bapak-bapak tapi ibu-ibu juga ikut. Ada tim yang isinya tuh sekitar 15 orang berhasil menarik bus yang beratnya 24 ton sejauh 5 meter dalam 50 detik. Tapi yang ternyata menang itu justru tim ibu-ibu yang menarik bus sekitar 8 ton hanya dalam 15 detik. Jadi kayak rame juga ya yang bilang, wah beban hidup tuh lebih berat daripada narik beban bis kayak gitu tuh teman Pro 2.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 pernah kebayang gak pertandingan bulu tangkis yang kelas dunia itu malah diganggu sama monyet dan merpati? Jadi kan di India tuh lagi berlangsung kejuaraan dunia BWF 2026 ya. Panitianya sibuk dong melakukan berbagai cara supaya satwa liarnya tuh gak masuk ke arena. Dari mulai pasang pintu ganda otomatis, jaring pengaman, sampai menutup celah atap dan ventilasi. Nah, yang paling unik ada tuh orang yang dikenal bisa menirukan suara lutung jenis monyet yang suaranya biasa digunakan untuk menakut-nakuti jenis monyet lainnya. Jadi kayak emang kayak gitu cara ngusirnya dan pernah dilakukan juga digunakan kayak gitu di kota lainnya di India ya. Soalnya ternyata pas India Open di awal tahun sempat tuh pertandingan terganggu gara-gara ada monyet pernah masuk ke stadion teman Pro 2. Tapi by the way hari ini ada 4 wakil Indonesia yang bertanding di babak 32 besar. Semoga aja jalannya mulus, bisa sampai semifinal, final dan meraih podium tertinggi. Amin.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton, series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Teman Pro 2 gak kerasa sekarang udah hampir jam 3 sore. Itu artinya santai siang bareng Intan udah harus selesai nih. Thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2 di sepanjang hari ini sambil mengikuti kegiatan-kegiatan 17-an ya. Semoga lomba-lomba, kalau misalkan ada yang lomba hari ini itu bisa menang, tapi kalaupun tidak menang tidak apa-apa, yang penting seru-seruan dan kebersamaannya dapat ya. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat untuk lebih baik lagi, semangat kemerdekaan terus ada di hati kita masing-masing. Setelah ini ada Dika yang bakal temenin kamu di sore ceria. Intan pamit, bye-bye, have a nice day.

Nomor 215 waktu Indonesia Barat. Gantian dikandang menin kalian di Solid Ceria sampai jam 20. Jangan lewatkan, nanti pukul 16 kita punya obrolan menarik sama salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bungkul Tengah ya. Kita bakal ngobrol tentang kegiatan-kegiatan dia, prestasi yang dia miliki. Nanti jam 16 kalian bisa nonton juga live di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Masih di lagu-lagu hits pilihan sore ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Prodo.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore lah ya untuk kalian semua. Dan masih di Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Dika mau update dulu informasi teman Pro 2. Tapi sebelum itu, gak lupa Dika mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, tagline kita di tahun ini. Dimana pelaksanaan pengibaran bendera udah berlangsung tadi pagi gitu ya. Kalian juga mungkin udah nonton juga live di media-media nasional dan live juga di kanal YouTube gitu ya. Di mana-mana tuh kalian pokoknya bisa lihat deh di mana pertunjukan-pertunjukan yang berlangsung, kemudian juga khidmatnya upacara kemerdekaan kita di tahun ini. Nah, tapi di setiap kemerdekaan yang menarik perhatian kita adalah petugasnya, ya kan? Setiap tahun selalu akan kita cari tahu nih profil-profil teman-teman

adik-adik dari pembawa bendera kita nih ya. Terutama mungkin sang Baki yang selalu menarik perhatian di setiap tahunnya. Dan tahun ini Baki dari petugas kita atau paskibraka kita tuh dari Kalimantan Barat tuh Bakinya. Namanya Celine Olivia Apriani Theo. Dia adalah pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang bertugas sebagai pembawa baki di detik-detik upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Ya pasti, putri satu ini berasal dari Kalimantan Barat dan tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak dan putri dari Intonius dan Anastasia. Wah bangga banget nih orang tuanya dan juga sekolah udah pasti ya. Sementara posisi cadangan pembawa baki diisi oleh 18 Janet Hackboy, dia paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Nah, mereka ini tergabung dalam tim Indonesia Berdaulat bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Tim Indonesia Berdaulat salah satu dari dua tim paskibraka yang tingkat pusat yang dikukuhkan pada 15 Agustus kemarin. Dan secara keseluruhan total ada 76 putra putri terbaik dari 38 provinsi yang dibina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tentunya siap menjalankan tugas dalam rangkaian acara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian nanti sore juga akan ada petugas paskibraka lainnya yang bertugas untuk penurunan sangsaka merah putih. Keren banget ya. Respect buat adik-adik paskibraka baik yang tingkat nasional maupun yang sedang bertugas di tingkat provinsi, di tingkat kota, di tingkat kabupaten. Kalian luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Tepat Pro 2 pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di kesempatan sore ini, teman Pro 2. Oke, kita update dulu informasi dari gempa bumi NTT ya, teman Pro 2. Jadi Sabtu 15 Agustus 2026, tepatnya sehari setelah pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD, ujian datang menghampiri Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Gempa 7,7 mengguncang Flores dan epicentrumnya berada di sekitar laut 30 km timur laut Nagekeo pada kedalaman 15 km. Jadi BMKG mengidentifikasi sebagai gempa dangkal dan akibatnya aktivitas Flores itu sempat kacau. Sampai dengan saat ini pun kondisi sangat parah ya, teman Pro 2. Yang pasti secara geologis kejadian ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Flores NTT yang berada di kawasan tektonik yang sangat aktif dan dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia dengan sistem tektonik Sunda Banda Flores Back Arthras subduksi di selatan serta sejumlah sesar lokal gitu ya. Jadi memang kajian BMKG memperkirakan kalau periode ulang empiris gempa besar pada Flores itu sekitar 320 tahun, tetapi angka tersebut bukan kalender alarm dan bukan alat untuk meramalkan kapan gempa bisa terjadi. Jadi itu kajian kayak bisa berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun itu bisa terulang ya. Dalam konteks kebencanaannya, teman Pro 2, jadi kalimat ini punya arti yang sangat konkret di mana negara tidak mungkin mencegah Flores kembali diguncang gempa bumi. Jadi negara dapat mencegah agar pengalaman 92, 2004, dan 2018 itu tidak meluas. Itulah sebabnya Indonesia memang bukan kekurangan pengetahuan tentang kebencanaan, tapi memang sistem peringatan dini, tsunami, peta risiko semuanya itu udah ada. Penanganan dan pengalaman evakuasi juga untuk mitigasi bencana juga Indonesia udah belajar banyak gitu. Tapi ya in the end of the day, BNPB akhirnya mencatat juga ada 53 orang meninggal dan 137 lainnya terluka. Kemudian sebanyak 1.543 rumah rusak berat, 328 rusak sedang, dan 532 rusak ringan. Sebanyak 87 fasilitas pendidikan, 50 tempat ibadah, dan 76 kantor pemerintahan turut terdampak bencana. Dan lebih dari 5.000 orang mengungsi. Sementara gempa susulan juga tercatat, total per hari ini sudah tercatat 995 kali, teman Pro 2. Jadi NTT butuh bantuan. Jadi buat kalian yang mungkin berlebih rezekinya, kalau kalian mau menyumbangkan dana kalian, kalian bisa memilih penyaluran-penyaluran bantuan yang udah banyak banget tuh. Kalian bisa pilih, baik itu lewat influencer, lewat memang lembaga-lembaga yang kredibel ya, teman Pro 2. Oke. Kali ini kita punya Edgita, sedia aku sebelum hujan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

difference.

0: lari buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2 ada Minho lewat Tempo. Jadi sekarang udah jam 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Nanti jam 16 kita bakal ada obrolan di Sore Ceria sampai jam 17 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi pada dengerin Pro 2 di 105,1 FM, nanti kalian bisa join juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu, atau kalian juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Sebelum itu kita update dulu informasi buat kalian semua di sore ini. Masih seputar persiapan untuk penurunan bendera ya di sore ini. Dan beberapa informasi nanti juga akan disampaikan oleh reporter kami di lapangan. Langsung dari penurunan bendera untuk di Bengkulu sih di Balai Raya ya. Di kampung nanti kalian juga akan dapat update informasi dari Puspa. Tapi kita bakal nunggu juga nanti informasinya langsung dari reporter kami di lapangan. Informasi kali ini kita coba kutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Jadi ini tentang Presiden Prabowo yang mengajak masyarakat ya tentunya untuk mendoakan korban bencana di NTT juga. Di mana Presiden juga mengajak seluruh peserta upacara di detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk mendoakan masyarakat yang terdampak bencana. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan dan yang tentunya jadi korban bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini, teman Pro 2, juga diwarnai dengan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana, di mana sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak, khususnya di Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana ya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan kalau pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana, maksud kami, itu bisa ditangani dengan sangat baik ya. Oke, itu dia informasi terakhir kita untuk segmen ini. Nanti kita lanjut obrolan menarik kita di Sore Ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman Pro 2 ya. Bareng Dika untuk kesempatan di sore hari ini, dan kita ada di program Sore Ceria. Jadi sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti yang udah kita posting juga tadi di sosial media kita ya. Kalau sore ini kita kedatangan narasumber kita nih, ada Egi Perdiansa. Dia ini siswa SMP Negeri 1 Bunglo Tengah. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang prestasi-prestasi dari Egi. Kita sapa dulu, selamat sore Egi.
1: Selamat sore.
0: Oke. Jadi Egi ini kita undang ya, karena ternyata Egi juga punya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sebuah prestasi gitu ya, dari tingkat SMP. Dia masih SMP. Egi, mungkin bisa kenalan dulu, Egi ini SMP mana, terus kelas berapa sekarang?
1: Aku SMP 1 Bengkulu Tengah, kelas 9.
0: Kelas 9, oke. Jadi sekarang tuh berarti 7, 8, 9, kelas 3 ya sebenarnya ya. Oke. Kelas 3, jadi kalau lihat dari CV kamu, kamu ternyata banyak juga kegiatan yang berkaitan dengan komedi nih. Tapi nanti kita bakal ngomongin itu nanti ya. Tapi boleh cerita dulu dong, Egi di SMP dengan sebanyak ini kegiatan yang Egi lalui gitu, apa yang boleh cerita nih yang mendorong Egi untuk ngikutin kegiatan-kegiatan yang banyak ini tuh, awalnya dari siapa tuh dorongannya?
1: Yang pastinya dari keluarga. Aku dulu tuh gak mau ikut kayak gitu, aku dulu tuh anaknya gak aktif gitu. Aku lihat kan teman-teman tuh dipanggil pas upacara kan, karena prestasinya. Aku jadi mau, tertarik gitu.
0: Oke, jadi awalnya dari sana. Oke, jadi termotivasi ya dari teman-teman. Terus masih ingat gak pertama kali kamu apa ya, ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin memaksa kamu untuk tampil itu apa tuh yang pertama kali?
1: Komedi tunggal, soalnya aku tuh orangnya gak suka berbicara, pendiam.
0: Kenapa ngambil komedi tunggal? Berarti stand up komedi ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya? Dari mana? Dari tontonan, sering nonton stand up komedi atau dari mana tuh dulu?
1: Iya, suka nonton juga, tapi gak tahu juga kenapa bisa ikut komedi gitu. Kemarin karena ada seleksi, jadi ikut-ikut aja, ternyatanya kepilih.
0: Oke, jadi kamu sempat ikut seleksi komedi di mana tuh?
1: Di SMP, udah SMP kan kabupaten sampai provinsi.
0: Oke, oh ada kompetisi komedi ya di SMP sekarang, baru tahu saya. Jadi lawannya berarti teman-teman yang dari SMP se-kabupaten Bengkulu Tengah atau provinsi kemarin?
1: Sekabupaten sama se-provinsi Bengkulu.
0: Oke, itu siapa tuh yang ngadain?
1: Balai Bahasa.
0: Balai Bahasa, wah menarik nih. Ini kalau ngomongin tentang Balai Bahasa itu juga sering kerja bareng RRI ya, dari beberapa kegiatan gitu. Tapi kamu belajar di mana sih kemampuan untuk berbicara lah? Mungkin skill public speaking kamu tuh datangnya dari mana? Karena kan nggak banyak juga tuh anak SMP itu yang bisa berbicara, berani gitu. Kamu datangnya dari mana tuh skill itu?
1: Sempat diajar guru.
0: Diajar guru? Belajar dari sekolah? Ada guru yang ngajarin? Gimana tuh gurunya ngajarin?
1: Gurunya tuh ngajarin biar kita tuh gak gugup gitu dalam berbicara.
0: Oke, menarik ya. Tapi gini, kalau sebagai anak yang tinggal di daerah, otomatis kamu tuh pasti lebih sering menggunakan bahasa daerah. Nah, kamu sepertinya juga cukup fasih berbahasa Indonesia, itu melatihnya gimana tuh?
1: Kan aku tuh orangnya suka nonton, nonton film bahasa Indonesia.
0: Oke, jadi kamu belajar dari sana. Oke, menarik ya, karena ya pasti lah di lingkungan sekolah kamu tuh gak banyak tuh orang yang berbahasa. Tapi kamu juga bisa cukup baik berbahasa, itu juga jadi sesuatu yang menarik ya. Dan kalau ngelihat kegiatan kamu di sini, kamu juga aktif di anggota OSIS gitu ya. Kalau OSIS sekarang ya di SMP itu ngapain aja tuh kegiatan kamu?
1: Kalau di SMP ngurus-ngurus kegiatan acara-acara besar kayak 17-an.
0: Berarti hari ini ada kegiatan?
1: Ada.
0: Pagi tadi?
1: Dari hari Kamis.
0: Dari hari Kamis. Hari ini nggak ada, cuma upacara aja?
1: Iya, cuma upacara aja.
0: Oke, menarik. Apa aja tuh kegiatan di SMP setelah 17-an yang OSIS kamu bikin?
1: Banyak lomba-lomba.
0: Ada lomba-lomba. Lomba apa aja tuh? Kalau di SMP sekarang lomba apa aja tuh biasanya tuh?
1: Banyak estafet.

0: juga tinggal di Linggar Galing ya,
1: yeah.
0: Kecamatan Pondok Kelapa. Menarik nih. Jadi berarti setelah ini kan kamu kelas 3, kamu punya rencana melanjutkan SMA-nya kemana nih?
1: Rencananya SMA 2.
0: SMA 2.
1: Kota Bengkulu.
0: Kota Bengkulu. Wah, menarik. Berarti kamu akan ngambil jalur prestasi nih sepertinya, atau gimana?
1: Kalau prestasi sepertinya prestasi ya.
0: Oke, menarik ya. Jadi mungkin bisa ceritain nih. Ini kan kamu sepanjang 2000 ya, sepanjang kamu di SMP ya, kamu juga pernah ikut Olimpiade IPS, lolosnya sampai tingkat provinsi. Ini bisa cerita nih, Olimpiade IPS ini tahun berapa nih?
1: Barusan tahun 2006 ini.
0: Oh, 2026. Ini berarti prestasi terakhir kamu nih, terdekat ya maksudnya.
1: Iya.
0: Ini cerita dikit dong, ini gimana tuh Olimpiadenya? Tim kah atau kamu solo atau gimana?
1: Solo.
0: Sendiri?
1: Iya.
0: Boleh tahu kalau Olimpiade IPS ini apa yang diperlombakan?
1: Diperlombakan kayak jawab latihan soal gitu. Dia tuh riset sains gitu.
0: Riset sains? Apa yang kamu riset?
1: Gak tahu. Pokoknya tulisannya tuh riset sains. Dia tuh membedah soal gitu.
0: Oh, membedah soal. Boleh, soalnya soal apa tuh?
1: Soalnya yang berkaitan dengan sosial.
0: Sosial, IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Masih ingat gak? Kamu ini soalnya soal apa kemarin yang kamu hadapi? Satu soal yang mungkin kamu masih ingat. Ada berapa soal sih? Banyak gak?
1: Banyak, 60.
0: 60 soal. Itu jawabannya pilihan ganda atau esai?
1: Itu ada pilihan ganda sama ada isi singkat.
0: Oke, isi singkat. Masih ingat gak satu pertanyaan dari 60?
1: Enggak lagi.
0: Kenapa ya? Pusing ya?
1: Iya, pusing.
0: Tapi untuk kamu mempersiapkan diri ngikutin Olimpiade IPS ini, apa yang kamu lakukan?
1: Latihan soal.
0: Latihan soal? Iya. Ada bimbingan dari guru juga?
1: Ada.
0: Oke. Jadi latihan soalnya seperti apa tuh?
1: Aku baca dulu, baca-baca, udah tuh latihan soal, mana yang salah aku pelajari lagi gitu.
0: Oke, menarik. Tapi ini dengan kegiatan yang kamu ikutin sebanyak ini, kamu sebenarnya pola belajarnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya, ya sekolah kan jam sekolah ya. Di setelah pulang sekolah, apa kamu ngikutin ada les lagi mungkin? Kemudian cara belajar kamu di rumah itu seperti apa nih, Egi?
1: Kalau les sih nggak ada ya. Kemarin tuh soalnya aku udah kelas 9. Kalau kelas 9 tuh fokus untuk TKA gitu.
0: Oke, memang udah untuk ujian akhir aja ya. Nah itu gimana metode belajar kamu kalau di rumah?
1: Aku belajar tuh harus ngatur waktu gitu, mana bermain, mana belajar. Aku seringnya belajar tuh pas malam, biar ingat gitu.
0: Malam biasanya sampai jam berapa belajar?
1: Sampai jam 9, udah tuh tidur.
0: Oke, bangunnya pagi. Oke, kalau main?
1: Kalau main sih jarang ya.
0: Jarang? Enggak, maksudnya jarang itu dalam artian apa? Jarang main yang di dekat-dekat rumah atau seperti apa kamu jarang mainnya?
1: Jarang main di luar.
0: Oh, jarang main keluar. Teman-teman sekolah pun juga jarang main sama teman-teman yang ada di sekolah?
1: Iya, jarang juga.
0: Oke. Tapi ada nih waktu khusus untuk kalau main biasanya kemana? Bengkulu? Dari yang dekat-dekat rumah enggak ada main di dekat-dekat rumah gitu. Kalau anak-anak kan sekarang biasanya kalau main ya mainlah dekat.
1: Ada, rumah, tapi jarang juga.
0: Main bola gitu, main apa, apalagi di 17-an. Jarang juga ya? Berarti kamu lebih senang di rumah. Kalau di rumah apa? Jadi interaksi kamu dari mana? Dari sosial media? Sama teman-teman?
1: Iya.
0: Apa yang kamu lihat kalau di sosial media?
1: Scroll.
0: Apa tuh biasanya?
1: TikTok.
0: Tetap ya, lihat konten-konten. Nah, kamu bikin tipikal anak yang aktif konten juga gak?
1: Baru-baru ini, soalnya kalau dulu tuh malu.
0: Malu. Kenapa malu? Kamu kan ya kalau dengan CV kamu yang lumayan banyak nih prestasi, apalagi kamu juga sepertinya juga sering tampil ikut kompetisi-kompetisi. Kenapa malu? Apa bedanya? Menurut kamu apa bedanya? Bikin konten di sosial media sama tampil di depan orang. Bedanya apa? Malunya di mana? Level malunya seperti apa?
1: Kalau di sosial media tuh orang kan lebih banyak yang lihat.
0: Tapi kan kamu gak tahu orang yang lihat. Kalau yang di panggung kan kamu lihat tuh orang depan langsung. Kenapa?
1: kalau di media sosial itu kan kalau nggak FYP itu malu rasanya.
0: Oh sepi.
1: Iya sepi.
0: Oh ada beban. Sepi nih ya. Bikin konten nggak ada nonton.
1: Udah upload hapus kalau nggak FYP.

0: Pin.
1: Tapi kan sebenarnya kan kalau sosial media tuh nggak pernah tahu yang mana konten kita bisa FYP kan. Oh gitu. Ternyata ada pikiran-pikiran kayak gitu ya anak-anak sekarang ya. Ya udah deh, kita masih akan ngobrol panjang lebar ya teman Pro 2 sama Egi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya, kalian bisa gabung juga di YouTube kami, YouTube channel RNNet Bengkulu. Jadi buat kalian semua nanti bisa nanya di sana. Oke, kita break dulu untuk dengerin lagu yang satu ini.

0: Ada Disco Prol ya, lewat Bisa Gila ya teman Pro 2. Ini satu grup dari Bengkulu ya. Ini musisi lokal kita nih emang lagi pada keren-kerennya nih lagu-lagunya ya. Dan kita masih di Sore Ceria, kita masih bareng Egi ya, siswa dari SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah nih. Mungkin buat teman-teman dari SMP Negeri 1, kali-kali aja ada yang lagi dengerin, ini ada siswanya di sini satu ya. Oke. Egi, kita ngomongin tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang kamu lakukannya. Kamu sempat jadi juara satu baca pidato tingkat kecamatan. Nah, ini kapan nih?
1: Pas SD.
0: SD? Mm-mm. Wah, ini pidato apa nih di SD? Baca pidato tentang apa, ingat ya temanya?
1: Tulisannya pidato ya?
0: Iya.
1: Pembacaan proklamasi.
0: Oh, pembacaan proklamasi. Oh, jadi kamu... ini juara satu membaca proklamasi di tingkat kecamatan, berarti ya proklamasi gitu. SD nih, itu siapa yang mendorong ikut dulu? Memang di seorang orang tua atau kamu yang mau atau guru gitu?
1: Guru.
0: Guru. Jadi kamu dipilih untuk mewakili sekolah baca proklamasi.
1: Iya.
0: Oke, menarik ya. Nah, terus akhirnya sampai ke komedi itu gimana tuh ceritanya? Jadi kamu bisa komedi tunggal ya, stand up komedi lah kita bilang ya. Ini pertama kali kamu mencoba ini gimana ceritanya?
1: Nah, kan awalnya tuh ada seleksi tingkat sekolah untuk Festival Tunas Bahasa Ibu kan, Kak.
0: Tahun berapa tuh?
1: Tahun 2025.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Aku tuh ikut seleksi kan, awalnya aku tuh ikut seleksi menulis cerita pendek. Nggak lolos, udah tuh aku ikut... itu komedi, ternyata lolos.
0: Ikut komedi itu ditulis juga komedinya? Atau gimana?
1: Ya, kita tuh mikirin naskahnya, apa yang akan disebut gitu.
0: Oke, lulusnya berarti dari naskahnya atau memang kamu maju membacakan naskah itu atau gimana?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya, oke. Tapi kamu tahu stand up komedi ini dari mana? Dari lihat YouTube atau gimana? Atau memang kamu penonton stand up komedi atau memang... ya udah cerita lucu aja gitu.
1: Kalau dulu belum, aku belum tahu itu stand up comedy apa. Aku yang lihat di YouTube.
0: Oh, kamu belum tahu itu stand up comedy. Oh, orang ngomong lucu itu kamu enggak tahu itu stand up comedy.
1: Yeah.
0: Oke, okay, jadi kamu tahu stand up comedy itu setelah apa?
1: Setelah
0: ikut ini, setelah komedi tunggal ini. Mm-mm. Baru tahu kalau ternyata yang kamu lakukan itu monolog bercerita lucu itu stand up comedy. Oke. Okay. Coba yang pertama kali kamu ikut nih 2024-2025 itu cerita apa tuh? Kamu cerita soal apa? Masih ingat gak? Temanya soal apa tuh? Ditentukan temanya atau kamu bebas aja?
1: Ditentukan atau bebas.
0: Bebas. Bebas. Apa tuh? Cerita lucu pertama yang kamu buat tuh soal apa? Masih ingat gak?
1: Soal dia kan bahasa ini ya, bahasa dialek Lembak.
0: Oh, jadi bahasanya bahasa daerah. Jadi kamu bikin cerita pendek lucu pakai bahasa daerah. Soal apa ceritanya?
1: Soal keunikan di desa aku gitu. Ada yang ibu-ibu sering gosip. Ada nenek-nenek yang gak tahu diri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada orang tua yang sering suruh-suruh gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kamu ngangkat cerita keresahan itu. Jadilah kamu juara tiga. Terus berlanjut nih, kayaknya beberapa kali ya kamu ikut kegiatan-kegiatan kayak gini ya. Sampai beberapa kali. Itu sampai sekarang kamu masih ikutin nih?
1: Masih.
0: Komedi-komedi ini? Masih berlatih?
1: Masih.
0: Waktu tampil di depan orang, reaksi penonton gimana dengar cerita? Itu kamu berbahasa Lembak?
1: Katanya teman aku sih, dia kan gak paham bahasa aku ya, bahasa Lembak ya. Tapi dia tuh tertawa, katanya itu karena
0: dialeknya.
1: Iya.
0: Karena logatnya. Karena logatnya lucu. Saya juga gak ngerti sih kalau pakai bahasa Lembak, tapi kalau lucu sih harusnya logatnya lucu ya. Kamu punya berapa, sampai sekarang nih cerita kan kamu tulis? Ada berapa cerita yang udah kamu tulis? Dikumpulin gak atau udah gitu aja?
1: Udah gitu aja.
0: Tapi kamu kalau disuruh ingat lagi masih ingat cerita-cerita itu? Masih bisa kamu sampaikan lagi?
1: Enggak lah.
0: Enggak lagi? Wah, sayang juga ya. Jadi cerita-ceritanya enggak kamu dokumentasikan gitu, enggak disimpan gitu tulisan-tulisan itu.
1: enggak. Kemarin tuh soalnya naskahnya tuh diberikan ke juri.
0: Oh gitu, enggak deh, kamu enggak pegang salinannya ya. Wah sayang juga ya, harusnya punya salinannya kan bisa lumayan tuh. Wah ini cerita dulu-dulu gitu. Tapi kamu masih akan melanjutkan ini enggak sih? Apa cerita komedi kamu ini enggak? Masih, maksudnya ini kan bisa dibilang kegiatan yang lumayan banyak nih kamu ikutin ya. Juara 3 berapa kali gitu ya. Karena ini sampai kamu SMA nanti atau sampai seterusnya kamu masih ingin mendalami enggak? Karena kan kalau kita lihat ya, sekarang aja di industri entertainment Indonesia itu rata-rata isinya stand up comedian semua. Ya kan? Yang main film mereka, yang bawa host podcast gitu ya kan. Pokoknya kalau kita lihat di YouTube itu rata-rata banyak sekali stand up comedian. Nah, kamu ada keinginan enggak seperti itu gitu?
1: Enggak.
0: Enggak. Jadi cuma di sini aja. Kamu akan lebih milih pendidikan berarti?
1: Iya.
0: Oke, menarik. Berarti ini akan jadi hobi kamu aja?
1: Iya, bakal jadi hobi aja.
0: Nah, kalau boleh tahu, kamu cita-citanya apa?
1: Jaksa.
0: Jaksa, menarik. Jadi, kenapa? Kenapa kamu tertarik sama hukum?
1: Tertarik aja, suka debat.
0: Oke, suka berdebat ya. Oke, jaksa. Pengacara yang suka berdebat, kenapa jadi jaksa? Tertarik aja jadi jaksa. Oke. Ini menarik ya. Soalnya beberapa kali saya ngobrol sama anak saya ini baru ini nih ada yang cita-cita apa jaksa gitu. Menarik ya. Tapi usaha kamu untuk bisa jadi jaksa dari sekarang apa nih yang kamu lakukan?
1: Belajar tentang hukum di Indonesia.
0: Oke. Apa yang kamu tahu? Sedikit enggak? Ada enggak yang kamu tahu soal hukum?
1: Kalau hukum di Indonesia,
0: mungkin yang kamu dari yang kamu baca deh, aturan-aturan ada nggak, peraturan hukum yang lagi kamu baca atau yang lagi kamu ikutin?
1: Aku sih liatnya ada tuh kan hukumnya kayak katanya banyak yang hukumnya nggak adil gitu.
0: Oke, jadi kamu jadi jaksa, pengen jadi jaksa yang adil. Menarik ya. Oke. Tapi kalau dari orang tua gimana tuh dukungan orang tua ke yang kamu lakukan?
1: Orang tua sih selalu support ya apa yang aku ingin lakukan.
0: Oke, sampai sejauh ini orang tua support terus ya. Oke, menarik ya. Jadi terus kan kamu juga ikut Duta ya, Duta Inspiratif Pelajar 2026. Ini tuh yang ngadain siapa nih?
1: PT Akademi Pelajar Indonesia.
0: Oke, kamu dapat infonya dari mana ikut duta-duta begini?
1: Sosial media,
0: dari Instagram. Sosial media. Terus mendaftarkan dirinya seperti apa? Daftar dari sekolah atau gimana?
1: Daftar sendiri.
0: Daftar sendiri? Syaratnya apa kemarin?
1: Syaratnya kemarin itu daftar. Udah daftar tuh kita tuh jadi finalis. Udah jadi finalis kita tuh kayak ikut-ikut Zoom gitu.
0: Oke, secara online. Apa aja tuh yang didapatkan dari ikut kegiatan Zoomnya? Materinya?
1: Teknik public speaking. Leadership, banyak lagi ya.
0: Banyak ya, Tapi menarik nih ya, kamu dari sekian banyak kegiatan yang kamu lakukan untuk mengasah public speaking kamu di tingkat yang lebih lanjut, kamu ngikutin apa aja lagi? Kegiatan-kegiatan apa lagi nih?
1: Itu remaja aktif bersuara.
0: Remaja aktif bersuara, kegiatan apa tuh?
1: Kayak komunitas gitu, komunitasnya tuh sering Zoom juga, melatih kemampuan berbicara kita.
0: Oke, ketemu teman-teman dari mana aja?
1: Dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia, jadi gabung karena itu online, jadi kamu bisa ketemu banyak orang dari seluruh Indonesia. Oke, menarik-menarik ya. Oke deh, jadi tapi kalau dari sekolah sendiri gimana? Dari SMP tempat kamu sekarang belajar, dukungan pihak sekolah, kegiatan-kegiatan kamu, dari kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan nih, dukungan-dukungan dari guru sama sekolah tuh seperti apa?
1: Kalau guru tuh sering juga nge-support, ngelatih gitu.
0: Untuk kegiatan kamu ini? Oke. Kalau di sekolah ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan sama public speaking seperti ini gak sih?
1: Enggak.
0: Enggak ada. Jadi kamu kalau sekolah gak ngikutin ekstrakurikuler?
1: Ada Olimpiade IPS.
0: Oh itu ekstrakurikuler. Oke, jadi di ekstrakurikuler olimpiade itu apa yang kegiatan yang kalian lakukan di situ?
1: Sering bahas-bahas soal juga.
0: Sering bahas-bahas soal juga ya? Banyak gak anggotanya?
1: Lumayan.
0: Lumayan ya? Oh menarik, saya baru tahu nih ada ekstrakurikuler olimpiade. Olimpiade IPS lagi ya? Mm-hmm. Tapi ini khusus jurusan IPS atau ada yang lain? Ada yang matematika gitu, ada yang itu gak sih?
1: Iya ada juga.
0: Ada juga, tapi kamu memang tertarik sama ilmu pengetahuan sosial ini. Kenapa kamu tertarik sama ilmu pengetahuan sosial?
1: Ingin mengasah aja itu kemampuan sosialnya.
0: Oke.
1: Menambah ilmu.
0: Ya, sepertinya kamu lebih tertarik sosial ya ketimbang sains ya.
1: Iya.
0: Karena apa ya, dengan pengetahuan yang kamu miliki, dengan public speaking yang kamu miliki sih harusnya juga akan sangat membantu ya kamu bisa di ilmu pengetahuan sosial ini. Dan kamu juga dinobatkan sebagai siswa berprestasi Bengkulu Tengah tahun 2026. Nah, ini siapa nih yang menobatkan?
1: Bengkulu Tengah.
0: Dari pemerintah daerah ya, Pemda. Ini ikut seleksi atau seperti apa nih kemarin?
1: Enggak, karena kemarin tuh sempat ikut Bina Talenta Indonesia tingkat nasional.
0: Oh gitu, Bina Talenta tingkat nasional. Dari perwakilan dari Bengkulu Tengah atau gimana?
1: Perwakilan, karena yang ikut ajang Puspernas itu didaftarkan Bina Talenta Indonesia untuk melatih lagi gitu.
0: Berarti kalau dari kegiatan ini kamu pernah apa berangkat gitu atau ini enggak sih?
1: Enggak, kemarin tuh cuman batas tahap 1.
0: Oh tahap 1, tahap 1 tuh sampai di mana tuh?
1: Sampai itu aja, daring aja.
0: Oh daring, oke. Jadi ini kegiatannya dilakukan secara daring ya, dan kamu dapatlah peserta Bina Talenta Indonesia tahap 1 tingkat nasional, Bina Talenta. Berarti ngikutin ini seprovinsi Bengkulu nih, untuk tingkat SMP atau khusus Bengkulu Tengah aja?
1: Seluruh
0: Indonesia? Oke, menarik ya, karena tingkat nasional ya. Oke deh teman Pro 2, kita masih ada satu segmen lagi yang ngobrol-ngobrol bareng Egi ya teman. Jadi selamat sore juga mungkin buat yang baru aja join, baru juga gabung bareng kita break dulu untuk satu lagu dari Go On Friday, Beranjak.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria dan kita di segmen akhir ya untuk obrolan kita di sore ini. Kita masih bareng Egy Perdiansyah yang hadir ke studio Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol bareng kita tentang kegiatan dan prestasi-prestasinya dia juga. Nah, Egy, kan sekarang kita lagi di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, buat kamu yang jadi generasi muda, bisa dibilang masih sangat panjang nih perjalanan kamu. Apa nih harapan Egy selaku generasi muda Indonesia di HUT RI ke-81 ini?
5: Semoga Indonesia makin berkembang, makin maju.
4: Terus tadi kamu proses ikut upacaranya kayak gimana tuh di sekolah? Kamu jadi petugas upacara gak sih hari ini?
5: Enggak.
4: Tapi kamu ada gak, pernah gak jadi bagian dari yang ikut dalam petugas upacara seperti itu?
5: Pernah.
4: Enggak. Di SMP tuh ada paskibnya gak sih?
5: Ada.
4: Kamu gak ikut paskib?
5: Pernah kemarin, tapi pernah.
4: Enggak lagi. Tapi kayaknya memang kelas 3 tuh sedang mengurangi ya kegiatan-kegiatan kayak gitu. Lebih fokus untuk belajar gitu ya. Oke, menarik. Nah, mungkin dalam waktu dekat kamu mau ikut apa lagi nih? Ada kompetisi atau apa enggak yang mau diikutin dalam waktu dekat? Atau memang lagi fokus untuk ngejar ini aja, apa? Ujian akhir aja?
5: Bentar lagi kan ada lomba FTBI lagi, komedi tunggal lagi.
4: Oh, itu setiap tahun?
5: Iya, setiap bulan bahasa.
4: Jadi yang ngadakan?
5: Balai bahasa.
4: Jadi kamu akan ikut lagi? Udah ada ide cerita apa?
5: Belum
4: ada. Tapi itu kalau ikut lomba kayak gitu durasinya berapa menit sih untuk tampil, atau mungkin ada berapa paragraf cerita enggak gitu?
5: Sekitaran 6 kalau enggak salah.
4: 6 sampai 10 menit. 6 sampai 10 menit. Wah, lama ya. 6 menit tuh cerita lama loh. Stand up comedy aja kalau lomba cuma 3 menit. Itu 6 menit cerita apa nih? Kamu belum beneran belum dapat ide, tapi udah ada gambaran gak potongan-potongan cerita yang ingin kamu coba?
5: Belum.
4: Tapi kamu belum pernah juara ya di situ, baru juara 3 aja gitu. Tiga besar terus. Yang juara 1 siapa nih, dari sekolah kamu juga atau dari sekolah lain?
5: Kalau juara 1 dari sekolah lain.
4: Dari sekolah lain. Tapi kamu masih punya obsesi berarti untuk dapat juara 1. Kalau kamu menilai diri kamu sendiri, kira-kira apa kekurangan kamu setelah, kamu bisa nge-review gak? Ada rekamannya gak sih ketika kamu tampil? Ada, kamu bisa gak nilai, kayaknya kamu kurang di ceritanya mungkin, atau kurang kamunya penyampaian menurut kamu sendiri ya?
5: Kayaknya kurang intonasi dengan penonton.
4: Oh, interaksi sama interaksi. Penonton, kurang itu gitu. Kenapa kamu masih ada rasa nervous, gugup gitu kalau di depan penonton, masih ada rasa itu? Nah, gimana tuh cara kamu mengatasinya kalau kamu problemnya itu sekarang? Gimana? Cara kamu untuk mengatasi gugup, ada gak yang kamu lakukan?
5: Gimana ya?
4: Gimana? Menghilangkan rasa gugup? Belum apa ya, udah mencoba apa gitu?
5: Belum.
4: Jadi itu masih jadi permasalahan besar kamu berarti adalah gugup?
5: Iya.
4: Oke, berarti kamu PR-nya sekarang adalah gimana mengatasi rasa gugup itu.
5: Iya.
4: Oke. Tapi dengan gugup kamu itu pernah bikin kacau ini apa ya? Kan kalau orang bercerita itu udah diingat kan. Pernah ngeblank enggak?
5: Enggak pernah kalau komedi.
4: Oh, enggak pernah. Tapi gugupnya tetap. Berarti walaupun gugup tapi kamu masih tetap bisa menyampaikan itu. Cuma mungkin malu ngadepin mata penonton aja gitu.
5: Iya.
4: Jadi gimana tuh? Berarti kamu akan nunduk atau seperti apa kalau biasanya?
5: Arah gak ada orang.
4: Gak ada orang. Berarti kamu lihat ke tempat yang kosong. Oke, berarti PR-nya besok kalau tampil lagi adalah bagaimana berani untuk natap penontonnya dan dewan juri. Oke deh, semoga berhasil ya di percobaan yang kesekian kalinya ya. Tapi kalau nanti masuk SMA, ada kegiatan kayak gini lagi masih mau ikut? Atau lihat ntar di SMA ada kegiatan apa?
5: Iya, lihat dulu apa ada di SMA itu ada kegiatan apa aja.
4: Oke, jadi tergantung ya. Cuma untuk SMP ini kamu masih akan ikut, ini berarti tahun terakhir ya kamu ikut di tingkat SMP. Oke deh. Oke deh, mungkin di akhir sesi ini apa nih yang pengen Egy sampaikan mungkin buat keluarga sama buat guru, teman-teman di SMP Negeri 1, mungkin silakan.
5: Mungkin terima kasih ya atas supportnya, atas latihan-latihannya yang telah diberikan gitu.
4: Ada lagi?
5: Enggak.
4: Udah itu aja. Oke. Ada yang mau buat keluarga mungkin? Enggak juga.
5: Enggak.
4: Oke deh. Oke deh teman Pro 2, itu dia obrolan menarik kita ya bersama Egy Pardiansyah. Egy, terima kasih sudah hadir ke studio Pro 2 hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Pro 2 Bengkulu ya. Mudah-mudahan kesempatannya nanti untuk ikut kompetisi berikutnya kamu bisa dapat yang kamu inginkan ya. Segitu aja nih teman Pro 2 untuk obrolan kita khususnya di sore ceria ya, untuk kesempatan di sore hari ini. Jadi habis ini kita masih akan lanjut dengan program-program menarik lainnya. Jadi tetap di sini aja di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produser. Teman terbaik kamu, Produser.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh.

0: PDU. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal ini yang pulau. Kapan pulau pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-ahli kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, ahli kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bungkulu Kolama yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ayo, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
0: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih update informasi dari sore ini ya. Sumber informasi kita kutip dari rari.co.id untuk informasi dari Bengkulu, teman Pro 2. Teman Pro 2, sepeda ontel yang identik dengan komunitas sepeda klasik suasana tempo dulu sebenarnya merupakan bagian dari perjalanan panjang ya perkembangan teknologi sepeda dunia. Jadi ngomongin tentang sepeda sekarang kayak kalau di Bengkulu

itu sekarang lagi rame banget tuh anak-anak sepedaan. Wah, Dika jadi nostalgia. Karena ngelihat sepeda rame banget di Bengkulu tuh terakhir Dika lihat yang sangat amat rame itu di 2009-2010 tuh Dika inget banget. Berwarna-warni sepeda fiksi, sepeda road bike, sepeda ontel semuanya pada satu. Dan sekarang rame lagi. Ya mungkin let's say siklus 10 tahunan, 20 tahunan seperti itu mungkin terjadi ya. Tren selalu berganti. Tapi poin positifnya adalah orang tuh jadi mau lebih sehat sekarang ya teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang sejarah berdirinya sepeda sendiri, sepeda tuh sebenarnya bermula jauh sebelum bentuk sepeda kayak sekarang. Salah satunya dari Dreisinei yang dikembangkan Karl Dreis dari Jerman pada tahun 1817, di mana kendaraan roda 2 berbahan kayu pertama kali yang punya pedal sehingga penggunanya harus mendorong sepeda dengan kaki. Tetapi inovasi itu menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan sejarah sepeda modern hingga saat ini. Dan perkembangan berikutnya tentu ketika pedal mulai diterapkan pada kendaraan roda 2 pada dekade 1860-an, terutama melalui perkembangan velocipede di Prancis, di mana tercatat Smithsonian itu pada tahun 1863 dia menambahkan pedal pada poros roda depan dan mengembangkan bentuk sepeda yang mungkin kalian bisa lihat tuh sepeda yang roda gede banget terus yang kecil belakangnya, nah gitu tuh. Hingga akhirnya pada abad ke-19 ketika sepeda safety mulai berkembang dengan ukuran roda yang relatif sama, sistem penggeraknya udah pakai rantai, udah roda belakang yang jadi sistem penggerak dan udah pakai pengereman sempurna. Sampai dengan sekarang sepeda terus berkembang, baik itu dari sisi materialnya, baik dari sisi fungsionalnya, semuanya berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini teman-teman.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Halo Bro Dua, kita di ujung telepon sudah ada rekan Puspa yang akan memberikan informasi dari pelaksana penurunan bendera merah putih di Provinsi Bengkulu ya. Kita sapa dulu, selamat sore Puspa.
1: Selamat sore Dika.
0: Silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, terima kasih banyak. Pendengar Bro Dua dimanapun anda berada pada sore hari ini, saat ini 5.29 waktu Indonesia bagian Barat, saat ini tengah dilakukan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dan tadi sekitar pukul 4.30 sore hari, ini sudah terlihat beberapa petugas-petugas dan juga tamu undangan juga mulai berdatangan untuk menghadiri upacara penurunan pada sore hari ini di Balai Raya Semarak, Bengkulu. Dan tentu saja tamu-tamu undangan yang hadir ini yaitu Kepala OPD dan juga instansi vertikal lainnya, kemudian dari Forkopimda Provinsi Bengkulu. Dan yang menariknya pada pagi hari tadi yang menjadi inspektur upacara pada pengibaran bendera adalah Gubernur Bengkulu, dan untuk penurunan bendera hari ini untuk inspektur upacara yaitu Bapak Mian selaku Wakil Gubernur Bengkulu. Dan untuk pejabat-pejabat upacara lainnya dapat kami sampaikan Komandan Upacara AKBP Roni Barli Ibrahim yang merupakan Kasat PJR Ditlantas Polda Bengkulu. Kemudian perwira upacara Kompol Jeffrey Dedi Kurniawan dan juga pembawa acara pada hari ini Bribda Febi Dianet Tampu Bolon dari Polda Bengkulu. Dan tentu saja pada penurunan kali ini kemungkinan tidak akan berlangsung lama karena sepertinya akan berlangsung cepat mengingat pada sore hari ini sudah cukup sore dan sebentar lagi menuju malam hari. Dan kita akan nantikan lagi pada saat ini siswa-siswi SMA di Provinsi Bengkulu tengah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan juga lagu-lagu kedaerahan sebelum nantinya bendera merah putih yang dikibarkan tadi pagi di Balai Raya Semara akan diturunkan. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan sore hari ini, Dika. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Puspa. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia teman Pro 2, informasi dari Puspa ya, yang sudah langsung dari Balai Raya menyampaikan langsung bagaimana suasana penurunan bendera merah putih ya di sore ini. Update informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk menemani suasana sore ini. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan Teman Pro 2 kita juga menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Buklu dan sekitarnya. Masih di 105,1 Pro 2 FM Buklu, teman terbaik kamu.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Untuk azan Bengkulu hari ini, untuk azan maghrib pukul 18 lewat 15 menit atau kurang lebih 3 menit lagi dari sekarang. Jadi mungkin buat teman-teman, teman Pro 2 yang lagi pada bersiap juga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat malam untuk kalian semua, dan kita masih akan menantikan tanda waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

kagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih? Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: والصلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Sama bro, dua ada Fis Nina ya. Teman, kita update informasi. Jadi kebakaran hutan dan lahan itu kan kembali terjadi di wilayah Gunung Bromo gitu ya. Jadi kita tuh mengingatkan kita ke beberapa tahun yang lalu Gunung Bromo itu kebakar karena adalah orang prewedding gitu ya. Tapi yang ini kebakaran aja gitu. Sumbernya pun ya tidak tahu dari mana, tapi intinya sih karena kering gitu ya. Kemarau berkepanjangan menyebabkan adalah titik api muncul ya. Jadi Kementerian Kehutanan terus melakukan pendinginan dan penyisihan area bekas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang memicu kebakaran susulan ya. Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Juwanto mengatakan kalau pendinginan difokuskan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menyimpan panas. Jadi memang setelah hampir 2 pekan operasi penanganan Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara bersama Balai Besar TNBTS dan unsur terkait masih melakukan pemantauan, di mana pembahasan juga dilakukan di sejumlah area bekas kebakaran ya. Jadi operasi ini melibatkan TNI, Polri, BPD, relawan serta masyarakat, dan kewaspadaan tetap dilakukan karena kebakaran sebelumnya melanda vegetasi savana, cemara gunung kemudian pakis, semak belukar hingga lapisan sarasah yang cukup tebal gitu ya. Jadi ya ini persis kayak beberapa tahun kemarin gitu. Jadi Bromonya kembali terbakar total gitu ya teman Pro 2. Itu dia updatean informasinya. Dan untuk malam hari ini tuh kita gak ada music live chat seperti biasa ya, karena lagi break season libur juga. Besok baru akan ada music live chat ya jam 19. Jadi untuk pengganti informasi lagu-lagunya Dika update dari Bungkulu aja, oke? Okay?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

Berita informasi dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Bengkulu yang menjadikan peran KRIS Nasional 2026 sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, rangkaian pekan KRIS Nasional juga digelar di Bengkulen Mall dan melibatkan sejumlah UMKM. Di mana dalam kegiatan ini masyarakat diperkenalkan secara langsung dengan penggunaan KRIS melalui program KRIS Experience. Selain sektor UMKM, Bank Indonesia juga menggandeng sektor pariwisata untuk memperluas penggunaan transaksi digital. Pada 16 hingga 17 Agustus, di mana masyarakat itu bisa berkunjung ke Rumah Pengasingan Bung Karno, cukup membayar tiket masuk sebesar Rp81 menggunakan KRIS. Menarik ya. Jadi buat yang mau berkunjung, ya hari ini sih terakhirnya. Jadi memang penggunaan KRIS pada destinasi wisata akan memberikan kemudahan tentunya bagi masyarakat, dengan itu juga kita bisa akses tanpa bawa cash. Sepakat sih, Dika juga kadang ya jarang banget sih sekarang bawa cash tuh, kita sangat terbantu dengan adanya KRIS gitu ya. Itu deh. Yaudah teman Pro 2, kali ini kita punya Gia Indrawari melangitkanmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo
4: FM. Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
5: What?
4: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Top Up Pro 21 lagu dari Bunga Citra Lestari lewat Selalu Ada di Nadimu ya. Itu original soundtracknya Jumbo ya teman Pro 2. And next ya kita bakal dengerin lagunya Divki Khalif sambil di-update juga informasi buat kalian semua. Selamat malam pastinya untuk teman Pro 2 yang masih mendengarkan siaran ini di malam hari ini. Teman Pro 2, koalisi Bentang Sebelat bersama elemen pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Bengkulu menggelar kegiatan Elephant Camp 2026 di Taman Wisata Alam Sebelat, Kecamatan Putri Hijau. Jadi memang kegiatan ini dilaksanakan tanggal 15 hingga 17 Agustus dengan agenda bertema hashtag Gajah Kita yang bertepatan dengan HUT RI ke-81. Puncak acara ditandai dengan upacara bendera bersama Gajah Binaan Pusat Konservasi Gajah atau PKG Sebelat serta pembentukan formasi khusus oleh para peserta. Aksi simbolis ini membawa pesan kuat bahwa kelestarian gajah khususnya bentang alam di Sebelat yang menjadi habitat hidupnya gajah merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat khususnya di Bengkulu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Sama Bro 2 ada Roni Parwil yang lewat Pesona Sederhana, dan ini jadi lagu yang membawa kita pada menit akhir ya. Saat ada pukul 19:56. Sudah saya Dika pamit dari ruang dengar teman Pro 2 untuk sore ceria edisi hari ini di 17 Agustus ya 2026, tepatnya juga di hari Senin ya teman Pro 2. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Dan semoga hari ini juga jadi hari yang spesial untuk kalian semua. Saya Dika pamit. Terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, hari ini di Jaga Malam teman Pro 2 kembali menemani kamu edisi 17 Agustus tahun 2026. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Semoga hari ini semuanya berjalan baik sesuai dengan rencana kamu teman Pro 2. Kita lanjutkan lagi hari ini dengan musik-musik enak lainnya dan juga info-info seru menemani kamu di malam hari ini bareng Andrian hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

Teman berdua pernah cek desil kamu terus langsung mikir nih, loh kok aku masuk desil segini? Eits, jangan buru-buru menyimpulkan kamu kaya atau miskin ya teman berdua. Jadi BPS menjelaskan desil sebenarnya adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ada 10 kelompok, desil 1 adalah 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sementara desil 10 adalah 10% dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, teman berdua. Tapi ingat, desil bukan angka penghasilan, penentuannya mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, sampai kepemilikan aset. Makanya kalau kondisi ekonomi kamu berubah, status desil juga bisa saja belum langsung ikut berubah karena data punya waktu pemuktahiran tertentu, teman berdua. Dan kalau merasa datanya belum sesuai, masyarakat bisa mengajukan pemuktahiran melalui jalur yang tersedia, teman berdua, termasuk desa atau kelurahan dan mekanisme usul sanggah di cek bansos. Jadi desil itu bukan stempel kaya ataupun miskin, tapi posisi relatif dalam data kesejahteraan. Nah, sekarang kamu sudah tahu bedanya dan mungkin ini juga info yang bisa menjelaskan tentang berada di desil mana kamu teman Produe. Semoga menjawab kebingungan kamu teman Produe dan tetap di sini di Produe RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Arsenal lagi panas-panasnya nih teman Pro 2. Baru angkat trofi tapi sang kapten malah bilang kami ingin lebih. Wah targetnya gak main-main teman Pro 2. Arsenal sudah sukses membuka musim 2026-2027 dengan trofi Community Shield setelah menghajar Manchester City 3-0 di Cardiff teman Pro 2. Dan Ricardo Calafiori membuka keunggulan, kemudian Kai Havertz dan kapten Martin Odegaard melengkapi kemenangan The Gunners. Dan usai pertandingan, Odegaard menegaskan Arsenal tidak mau berhenti di satu trofi. Musim lalu mereka disebut sudah menjuarai Liga. Dan musim ini targetnya adalah mempertahankan gelar sekaligus memburu trofi lainnya. Menariknya teman berdua, dua pemain anyar juga langsung mencuri perhatian di laga kemarin. Dan untuk itu sendiri, Odegaard mengatakan musim ini juga jadi momen untuk bangkit ya setelah musim lalu banyak terganggu cedera. Jadi Community Shield boleh sudah di tangan tapi Arsenal kelihatannya baru mulai nih teman-teman berdua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Samuel Cipta dengan pencuri malamnya mengantarkan kita ke jam 21.08 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Teman Pro 2, selamat malam untuk kamu yang baru bergabung di malam hari ini. Bagaimana hari ini teman Pro 2? Berjalan lancar kah? Apakah mengikuti upacara 17 Agustus tadi teman Pro 2? Nah teman Pro 2, hari kita belum selesai ya, karena kita masih lanjut di special request malam hari ini teman Pro 2. Kamu boleh pilih lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu yang ingin kamu dengarkan atau ingin kamu kirimkan kepada seseorang di malam hari ini teman Pro 2. Kalau kamu mau memilih lagu favorit kamu, kalau bisa kasih tahu ya alasan kenapa kamu mau memilih lagu itu. Dan kalau mau dikirimkan ke seseorang, jangan lupa kasih tahu agar kita sampaikan salam-salam dan pesan kamu ke orang yang ingin kamu sapa di malam hari ini teman Pro 2. Langsung aja di 0811 7322 330.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam. Sucker. Oh.

Teman Pro 2 pernah dengar anggapan kalau pindah dari rokok biasa ke vape berarti lebih aman? Nah, ternyata urusannya tidak sesederhana itu, teman Pro 2. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan soal resiko rokok elektrik atau vape, yang mana menurutnya berhenti dari rokok konvensional tapi kemudian beralih ke vape tetap bukan berarti bebas dari resiko kesehatan, teman Pro 2. Vape umumnya mengandung nikotin, zat yang bisa menyebabkan ketergantungan, dan selain itu, aerosol dari vape juga dapat mengandung berbagai zat kimia yang berpotensi mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Dan Menkes juga menyoroti bentuk dan rasa vape yang beragam, termasuk rasa buah, yang bisa membuat pengguna merasa vaping itu ringan atau aman. Padahal, tetap ada resiko yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kamu belum merokok atau vaping, pilihan paling aman tentu tidak memulainya, teman Pro 2. Dan untuk yang ingin berhenti, jangan ragu cari bantuan tenaga kesehatan ya. Intinya jangan sampai kemasan yang keren bikin kita lupa. Yang masuk ke tubuh tetap punya dampak, teman Pro 2.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini kita sudah berada tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Di hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia untuk tahun ini, teman Pro 2. Bagaimana sejauh ini hari kamu? Masih baik? Semoga masih baik teman Pro 2 ya. Jam 22 mungkin banyak juga yang udah mulai bersiap-siap untuk beristirahat. Selamat beristirahat teman Pro 2. Yang masih beraktivitas, tenang, Pro 2 masih menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di special request malam ini. Jadi kalau kamu punya lagu-lagu favorit yang ingin kamu dengarkan, kamu bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2 untuk malam ini. Nah, berhubungan kita masih ada di vibe Agustusan nih, di hari kemerdekaan Indonesia di tahun ini teman Pro 2. Harapan kamu apa nih untuk tahun ini? Apakah ada harapan yang ingin kamu sampaikan untuk improvement, untuk semua hal-hal yang harusnya masih bisa diperbaiki, dan kita sama-sama mungkin sama-sama introspeksi ya, sejauh ini bagaimana menurut kamu? Apakah sudah baikkah kesejahteraan masyarakat Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau gimana nih pandangan kamu teman Pro 2? Kalau kamu punya pandangan atau argumen pribadi, boleh nih share ke kita biar kita sama-sama saling sharing ya di malam hari ini teman Pro 2. Kamu bisa bergabung di 0811 73 22 330 atau langsung komen juga di TikTok kita di Pro 2 Bengkulu.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sudah di

Masih di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2 masih bareng Andrian. Hari ini kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dan musik-musik enak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu juga masih boleh, kita masih menunggu kamu di special request malam ini hingga pukul 23. Jadi kurang lebih waktu kita ada berapa tuh? 23 menit lagi ya. Selamat malam untuk kamu yang baru bergabung. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun ini. Bagaimana harapan kamu teman Pro 2 di ulang tahun Indonesia tahun ini? Adakah harapan-harapan atau doa-doa yang ingin kamu share bersama di malam hari ini? Boleh langsung komen di TikTok kita ya, atau boleh juga langsung di 08 11 73 22 330. Dan kita lanjut dulu teman Pro 2 dari aku JJ dengan Bilah Ada Kini dan Nanti. Cukup hari ini segera menemani ruang dengar kamu malam ini. Selamat mendengarkan.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu bye.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod? Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produe, demikian Produe menemani kamu di hari ini, edisi 17 Agustus 2026. Kami akan kembali hadir temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, saya Andrian pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 18 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31 kami ucapkan sekali di udara tetap di udara dan sekali mereka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Sepada!
1: Selamat pagi, teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Ngapain di sini?
3: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
2: Oh, ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
3: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
2: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
3: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.

0: Hogy jobb álltunk a flashback. Liat posting and detect. Memory kita dipet. Kangen gak harus balikan. Hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Just Music.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita tuntas untuk Jazz Music Teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjut ya ke program Sepada Pagi dengan update informasi menarik dan juga ada informasi perakhiran cuaca di awal kebersamaan kita nanti. Jadi tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pastinya untuk kalian Teman Pro 2 yang sedang mendengarkan siaran ini di pagi yang menyenangkan ini. Satu lagu dari Raisa featuring Eros Chandra, Cahaya Hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ngomongin tentang 17-an, kemarin pasti banyak nih kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat gitu ya, di lingkungan tempat tinggal kalian. Lomba-lomba yang selalu hadir setiap tahunnya gitu. Kalau di rumah tempat tinggal kalian ada kegiatan apa aja nih, ramenya apa aja? Pasti beragam macam ya, dan di komplek dekat tinggal juga kegiatannya macam-macam tuh. Kalau bapak-bapak udah standar lah, mereka bakal main gaple gitu ya kan. Kayaknya tuh gap itu jadi salah satu ini ya, salah satu yang selalu ada di Indonesia gitu ya. Jadi memang ini bahkan sekarang gaple atau domino itu udah jadi satu olahraga di Indonesia, teman Pro 2. Kalau kalian follow Anji X vokalisnya Drive, dia sekarang lagi concern banget untuk nge-share semua hal tentang dom, permainan dom ini.

Jadi memang ngomongin tentang asal-usul permainan ini ya teman Pro 2, ini informasi yang menarik untuk dikabas. Karena Dika juga beberapa kali tuh ngeliat postingan-postingannya Manji gitu, yang dia lagi hobi banget tuh nge-share ini. Tapi permainan ini itu sebenarnya adalah salah satu permainan tradisional ya teman Pro 2, dan udah dikenal berabad-abad ternyata. Jadi domino ini itu dimainkan menggunakan kepingan persegi dengan tanda titik gitu ya. Ada angkanya gitu di situ. Nah, secara historical domino ini tuh asalnya dari Tiongkok sekitar abad ke-12, dan ini tuh sebagai bagian dari permainan rakyat di wilayah Tiongkok. Nah, dari Asia permainan ini kemudian ternyata menyebarlah ke Eropa di abad ke-18 dan berkembang menjadi bentuk yang kita kenal saat ini, ada batunya gitu ya. Khususnya untuk wilayah di Eropa, di Italia dan Prancis, domino ini mengalami modifikasi baik dari segi bentuk ataupun aturan permainan. Nah, untuk versi modern, domino umumnya terdiri dari 28 keping dengan kombinasi angka 0 hingga 6. Di Indonesia, domino ini jadi permainan yang cukup populer di berbagai macam kalangan masyarakat sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial. Bahkan permainan ini sering dimainkan di ruang publik dan di kegiatan-kegiatan lah, baik itu di lingkungan masyarakat kayak lagi 17-an ataupun di instansi perkantoran tuh biasanya sering ada tuh turnamen atau lomba-lomba domino. Dan sekarang itu udah jadi salah satu olahraga gitu teman Pro 2, yang namanya ORADO, Organisasi Olahraga Domino Indonesia. Menarik banget.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul, dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Lawa Pro 2 ada Decang Cutor lewat Ruang Rindu. Nah, kalau kemarin malam kalian lewat di kawasan Padang Dedok dan sekitarnya, kalian pasti ngelihat ada kobaran api gitu ya. Dan mungkin warawiri juga gitu, ada petugas damkar yang sibuk sekali kemarin malam ya. Jadi di tengah perayaan 17 Agustus ya teman Pro 2, ada peristiwa kebakaran yang kembali terjadi di Kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Museum, Kelurahan Jembatan Kecil, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui api melahap sebuah rumah yang juga digunakan sebagai kantor notaris di Kota Bengkulu. Melihat api yang berkobar, warga sigap mendatangi lokasi dan menghubungi dinas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan. Dan laporan ini direspon cepat oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu Yuliansa mengatakan bahwa berkat cepatnya masyarakat melapor, kejadian ini bisa ditangani. Jadi untuk masyarakat juga ada layanan darurat 112 yang bisa dihubungi kalau masyarakat melihat adanya kobaran api gitu ya. Itu bebas pulsa ya teman Pro 2, itu harus dicatat 112, oke? Jadi yang pasti petugas mengamankan bagian rumah dari sisi kiri dan kanan serta belakang yang masih memungkinkan untuk diselamatkan. Karena kobaran api cepat sekali menyebar, dan menurut Kepala Damkar bahwa prioritas utama dalam penanganan kebakaran adalah memutus rambatan api agar tidak menjalar ke rumah lain. Setelah api dari sisi kiri dan kanan berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan pemadaman hingga tuntas. Jadi seluruh unit dari sejumlah pos pemadam kebakaran dikerahkan karena lokasi berada di kawasan yang cukup padat penduduk, di mana petugas melakukan pemadaman dan pelokalisiran api hingga pendinginan selama kurang lebih 1 jam. Api berhasil dikendalikan sekitar pukul 20.36 dan bangunan tersebut diketahui dihuni oleh 6 orang yang terdiri dari seorang perempuan parubaya bersama suami, anak, dan 3 cucunya. Tidak ada korban jiwa, namun atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah teman Pro 2. Gak tau ya kenapa ya, Bengkulu lagi banyak banget nih kasus kebakaran ya. Ini juga himbauan ya buat warga Kota Bengkulu dimanapun, make sure kalian cek dan recheck semua rumah, kabel-kabelan mungkin di plafon di atas sana mungkin ya. Ini Dika juga kepikiran ya, kayaknya pulang ke rumah nih mau manjat atap deh ngeliat gimana instalasi listrik dan lain-lain. Walaupun sebenarnya secara standar ya Dika juga ketika membangun rumah adalah memenuhi standar untuk kelistrikan gitu. Jadi kabelnya dibalut di dalam pipa gitu. Jadi tidak ada kabel yang terbuka gitu. Karena itu juga ada potensi menyebabkan kebakaran gitu. Dan menggunakan NCB yang standar gitu ya, itu juga penting. Jangan naikin NCB berlebihan karena banyak yang ngakalin biar daya gede dan lain-lain. Itu tuh yang berbahaya tuh. Karena ketika ada arus listrik, NCB-nya tuh gak turun gitu. Karena dia masih mampu untuk menahan. Itu yang kadang juga menyebabkan gangguan listrik dan bahkan ada konsleting kebakaran gitu teman Pro 2 ya. Itu dia teman, updatean informasinya. Dan kali ini kita ke satu lagu dari Dul Jelani featuring Shannon, Indonesia Juara.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada kakak people ya dari JKT48 ya, teman Pro 2. Oke, balik lagi ngomongin tentang Panjat Pinang nih. Kita tahu ya, Panjat Pinang itu kan jadi salah satu permainan di 17-an, lomba yang selalu ada gitu di setiap perayaan. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya sejarahnya kok bisa kita punya Panjat Pinang? Nah, Dika bakal sedikit membahas nih buat kalian semua. Jadi ngomongin tentang sejarahnya, sebenarnya Panjat Pinang ini tuh udah dikenal dari Tiongkok dan kemudian berkembang di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ya khususnya di pada saat Hindia Belanda. Dan permainan ini dikenal dengan istilah The Klimas yang berarti memanjat tiang. Dan permainan ini kerap digelar dalam berbagai acara besar termasuk pesta pernikahan, kenaikan jabatan hingga perayaan ulang tahun di masa Belanda pada saat itu. Nah, pada masa itu peserta lomba umumnya berasal dari kalangan pribumi sementara masyarakat Belanda menjadi penonton. Hadiah yang diperebutkan pun berbeda-beda dengan sekarang. Dulu sih isinya tuh kayak gula, tepung roti gitu, pokoknya bahan makanan hingga pakaian gitu. Dan barang yang menarik ya, pokoknya yang bisa diperebutkan oleh masyarakat pribumi. Nah, setelah itu, setelah Indonesia merdeka, makna Panjat Pinang ini perlahan berubah di mana permainan yang dulu memiliki latar belakang hiburan. Jadi ya dipandang rendah lah gitu orang-orang yang bermain itu oleh bangsa kolonial gitu. Kayak ya mereka ketawa kan ngeliat orang seolah-olah bersusah payah gitu mendapatkan makanan. Hanya untuk seperti itu mereka rela kotor-kotoran gitu-gitulah. Jadi permainan ini kemudian diadopsi lah. Dimana akhirnya Panjat Pinang pun bukan sekedar lagi perlombaan tetapi menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa dengan sebuah persatuan kita bisa mencapai kemenangan, bisa mencapai puncak gitu. Esensinya tuh jadi seperti itu. Dan tidak mudah untuk mendapatkan itu, butuh perjuangan seperti kita mendapatkan kemerdekaan gitu. Jadi sekarang tuh maknanya bagaimana kita bersatu supaya kita menjadi sebuah tonggak yang teguh, teman Pro 2.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dua, selamat pagi. Ada satu lagu tadi dari Miki Zia, lewat skip dulu ya. Sekarang jam menunjukkan sebentar lagi pukul 7, tapi agak mendung ya cuaca kita di hari ini seperti ya. Jadi di langit Esparman 31 ya lumayan berawan ya, enggak secara kemarin waktu saat upacara. Tapi ngomongin tentang cuaca ya, memang Bengkulu itu pagi-pagi agak teduh sekarang ya. Kemarin pun upacara sebenarnya juga cuaca kayak gitu, cuman setengah 8 kurang tuh udah mulai bersinar. Apakah hari ini bakal sama seperti kemarin? Tapi kayak lumayan demen sih cuaca-cuaca kayak gini ya. Dan buat kalian yang mungkin udah di jalan, udah di atas kendaraan pribadi atau di kendaraan umum lagi kebetulan dengerin radio, selamat pagi aja. Buat hiburan kalian, buat informasi, ini channel yang tepat ya di 105,1 FM. Jangan pindah-pindah dulu. Dan dikingetin juga tetap utamakan keselamatan saat berkendara, oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.